yang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah dia terintis di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu,

mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan kemanusiaan. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, penyelidik, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan gelombang untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.

kesiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDIS India, Narendra Singh Gundala mengatakan, langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacier Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.

operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Otaritaja Wilayah Sijang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Rijian, mengatakan Politburo Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok yang dikerahkan di wilayah terdampak.

kota kalian. Pada pekan lalu, banjir bandang dasar juga mengeluarkan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atas Gunung Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah awan keras dan krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Dengan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini, wilayah terisolasi, kurangnya tumbuhan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini merintihkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Contohnya Gletser membuktikan pemanasan global yang bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah itu masih dikaji, satu hal terbukti mereka. Perubahan lingkungan mendesak kita mempertekat sistem peringatan dini. Kembali pada tanda alarm, berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kami tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Dan kepanjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik tanah longsor untuk menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi, dan ketepatan informasi adalah kunci utama

semangat gotong royong dan bersama-sama menjaga hasil pembangunan. Menurutnya infrastruktur yang telah dibangun merupakan aset bersama yang harus dirawat dan dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan masyarakat. Dari Banda Aceh, Sindi Novitana, Pekan.

dari Bogor melalui penyuluh di wilayah masing-masing. Jadi nanti akan kita support dari bantuan pupuknya, kemudian bantuan obat-obatan seperti insektisidanya, fungisida,

0: kecamatan Sekerat, Kabupaten Aceh Tamiang. Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI AD, khususnya Kodam Iskandar Muda, dalam mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Aceh. Jembatan Perintis Garuda diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, membuka akses antar kawasan serta mendukung berbagai aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat Desa Gondang Mandigai dan sekitarnya. Dengan akses yang semakin baik, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengembangkan potensi wilayah, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan sektor lainnya.
1: Pembangunan Jembatan Perintis Garuda ini merupakan bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dari